Mana ni ekstra? Kau punya tiket? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa? Siapa yang siapa